0: Una vez. Una vez. Awas aku. Wah kayak.
1: Nah, kita lihat kamera. Go go. Nah, kita lihat kamera.